banana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morim, akumbaya, banana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morena, akumbaya, banana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morim, akumbaya, banana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morim, akumbaya.